0: to 4 p.m. only on MyTV.
1: Nisambulo bina kana torang kena marama. O kita buat kimi tali tu kena hotel nanti wasi ni gona ni buat taro ni single buat tindai. Nanti program buat mada untuk garam itu kena nanti kena ruh nabi single tu lu kesar. Nimbulo bina kana sama tu kena nabi kor ni tazaka nabi bunon tu indu ini sama tu kena kina. Watan lagi nanti kimi ni nasi sama tu kena nabi kor. Nimbulo bina kana. Sehingga garam itu bagai buat single bu. Sesuatu saya tunggu nabi dah ini. O kimi bina kau boleh bina nanti kita kena monong kau ni sama tu kena kina. Ia single kau ni sarida. Santam itu kena pulangi. Aisyah buat kau ni pro.
2: Naibu kambula, kau ikhlas dengan naibu ketikibu. Ninda mandi papa tatalah, nina runon dulu ros kambul kaba. Nita kan itu nak tu naibu kengo, sabarum tapa tali tunggu nat sanueri, naibu mata ini bula, nina runon dulu kambul kaba. Sabarum nuni bina tu nina mandangon nongo. Weekend na apa, barong tu mai cuni tu mai. Musim weekend na bikur kor buka binti. Nai sanet ini kaba, nina tu bano tewu mendo milisinga. Mekotekin ay rumor rumor siya. Kaya usap ako mula niya na siya binagani ko. Sobrang bigyan daw kasi kaya buti ko ite sa duto ka ng bilo sa praki sa duto ka na apakete biskete sa wala niyo binagot yan na siya kaya buti siya din dahil na nonto pa kasi kaya buti na bibo no eso kaya daw ako may kina sa sarto may kina siya binagani ko. Sa kanta lang ani mula daw bigyan na daw ako tuwa na bulon niya kalaka. Weekend talaga na parang tumanya biya siya buro na Pacifica, o nobo ka Amerika, o nobo ka Afrika, o nobo ka Asia. Sa kapanin mo na dami kiyo mo may Europe, kaya ikan talaga na liyo imiti, at ang gamit namin tuyo na may iwan mo ang tanya so, kaya parang tumay kina, at singa liyo ni singa ninday, at ni mamingaw na imiti.
1: Kasi liyo, nga ito buta tungkol sa parang buti may matitungo na matinibo. Sambay na wina kang. Hindi ito sinibitang no rawa na itikabu niyang bango, kawan anu makin mukir kimi ni mendoman tangan anu ni tuku vir anu lutu sar lutu tukua ni dapat nama tati gua ni punan rendel tato anu matingo ni tengah bungkut dengan bagi bu untuk tenggiya bu bikin tato dapat tukai kita cuma dapat pak Kristus mendoman anu ni tuku ni bimbang di tiga nanti tato bi kalau tingo dengan bagi bu
2: benar kan na tiga bu main dorong na pakat tuk tegi kina na kalle zingo misa sutabi en alom ni lagu lagu go nanu mutik bu benar kasih korang tur Panindito, se koteke buna pli, se koteke buna takadaka, bisisi, se viki maminada da paltada. No muy teke teke bu, era mi bagaruta, nanraki, con alei zingo de tokina, en alom, y el agolaco. Que mal usa viva un gentitico, en el siga binagani, con el usa teke bu, botike chisu. Tone talo, entiko na tsoi, neke na wakitini galima, en la tiki na tini galima. Kanti, vikandani voltambu,

0: a de burang mai ka ke de maleta na kai tuli atune se mona de burang mai e ko e donu ko e dalla ko e tanke da ke ko e vivi ra ko e tuku tuku kali ko e de burang mai sa ke me male na mbula ta se eroni ke ta la ku tu de manua e promo da tu ani ro ro mina kai e se ni mina eroni ke ta la ku tu de manua ro ro da e se ni dandina Kembar sangan dia bertanya kena, entuana kami bula taki laurai. Kau kuni kaji kau berenungan ya, tu lagu itu. Kau berenungan ya, tu lagu itu. Saya doa ibu raya nusaliu. Eh anak, eh entuana anak ini bula, ambulai serengah kena. Nampula ni tubu tubu kena tahun ini susu, enak ngau nampule boleh. Biar we, kalau di kau boleh boleh, biar entuana ngau nampila. Pada, eh lama tak kena nampula ni baga baga rau, eh, ya. Aku sih bilang kata mungkin tu mungkin tu kena dalam tim malu malu. Aku bilang kata mungkin tu musuh teman kena dalam tim ini. Kerana tu tu waktu sih tu beda ke. Enam lim boleh boleh malu mesti rumahin. Kalau kau ni kau suka ke malu kau boleh. Aku bilang kata mana tu boleh, mahu kata tu boleh kena nunggu. Wah, apa nunggu bilang kerana tu sudah kita.
1: Tapi yang kasih lima. Aku tu roti kau ni sulit kau nanti na somi. Ia tak tunggu ramai si si si. Mungkin kau ngam kau ni sorry. Kemudian tamu ni rendah teram tengah boleh galakah dua atau lebih tangan tiga nunggu ini buat ni semua semua tu engkau ini semua kau ini tidak tiga ni yang kami tu dapat dendur tu ia pun bekerja tu nak pergi mandolinga
0: yang kau memang bila kat sini tentang autor tu nunggu bila kau mau bulan tu ni nangka silemuni Assemblies of God tal talengase proses terkau awal lembuna aluminaka dolo dolo kau yang nunra tunggu Obat nak katakan anu menimbulan di bawah tahun itu, di tal-tal gas polisi, wita, dah boleh tal-tal gas polisi na bau anu itu mau seperti mau boleh atabira itu yani, mau leh itu yani, elan tu tempat mai no sorry na triple C, sa kandokai sa, wakam jemina katakan na hal ini tiba kembali ti, mau seperti mau leh bagi tapi yani biar tanah luenda, penggaram itu kan triple C. Autor talangan orang bilang gua na talangan na bernumbulat apa? Orto na apostol international apostol fellowship international tal talangan si Ragunawa parlementer itu gua ya. Nono tu annual conference au suri tal tengah kina ya au client dondola na gaselebu ni Assemblies of God. Sangai terbaik ni hotel talaga ser apa? Soya utar bayau kita dundu posibel untuk todok. Gua nak kasih aku tetapi kau mai ni indah kila tu ni indah vitik itu. Oh, bapak nak tak kena bulan ni gaselebu Rabunawa, honorable Rabunawa parlementerin, and nona bau nana mutu mulai bagi tapi tu nol tu annual conference. Na yudu sorry na bungin kuah. Kita na pergi tempat juga dikira usur talpa orang na mission korang tu alam kau matikan na buru-buru di bawah lontaki kita na juga ni maina triple T na bima manyono ena kau sabi sore itu apa na don berto maina sorry tal talang kasih ori si wira mau sabi sore itu bikin tu tan tambang wanita tau dok wanita sesuatu kan usur kesin don mana ninggal kita ni kuah nilai iru tu yang sona ambulasi na wasena na kabini kuah na hanga tau dok bikenda kau bukan bota kenda lako lala mai kenda na lius ni kenda sa reketa na tawanan na dokta daerah takar na kain na pagar utak tomalangi ena kabini kenda indai ena rasongo na yudin cepu sih mainus
1: na boleh marutang boleh mana kena dua ni semua kita boleh kerua. Nabiyo kani tiki na mo Kristo ni taka kapatid ko pa. Na boleh. Kasi lewo ni berin doro kaya bitar kama tiri tambo. Oyer lumen tasa rapa paruti ko. So saulo chungo ni bola. So tasa bola ina label ni bola sarang bimbi wata tao na kato. So mbaya kasi ngay diye chungo ni inform ko pa paruti ko. Do man dun mo ni tuto pa bimbi pero na mo ni sarang na kinis ko na mo paruti ko pa. Balter simile super pa karua. Tadawili tiki na ko.
0: Nah kami kena dengan dorbo nongol yang lain, baru cuma ini kuah, baru terlalu ibuli. City, saat tato juga nongdorbo nongango na wakata na wakata taro. 2024 saya terlihat semai. Saat ibu bapa saya, saat ibu kaki bapa mengono yang max. Saya mulai

0: na get ready sa pro 260 sa kagumay na go. Na 2023, sa nasa katalit may, mo lima kami nakataka, hindi na kawa pala kataka. Kapal nung darugay, duro may ninggo, daro wo, manayawa, kanda duro yung bure, senda na huling ano basing nga, sa nga nindo na kain din re. Ipita nga ni tatao, binata muna, muna pangyaw tagawikan, na sulay nga biyo, ito naman yung tikatay. Ngayon na numati ko na kalung. Niko sa duro na kore ni huling, ngayon na numati ko, kalaw ni tamamo ni tinamo, kalaw ni namo lamali wale, na kalaw ni namo balito, na numati ko, o kaya kalaw ni namo kore ni huling, e kalaw talaga, ni lamali kaso ni, kore ni wali huling. Kalaw ni kore ni huling, e chiko tanya lamali wali huling. Andola kadar kila. Ngomong kader ando yama balak kino kore binu tak ba Israeli. Ando na mosong kako ni kore ni, kako ni kota gata. Ngomong kader ko sutama kine sona naki de dangi uru kiltoni se dangi le dani mbula gai na numat konga nimbula chuba ando na kalu. Kene kalua? Gai na numat konga efiso na kena wase ono. Anti kubika de voltambu kim pungoni. Do talero ro berangasi. Dua. Kini karua, baka roh-roh ko bita mamu kita na. Kaji ko bika nanti ni, walta mungo, mevina kambala mungkin anu mumbula, anu mumbula, saat risebe ko kocok anu mungkalo. Kata ni tamungo ni nda barong ati umay, asa nanti ka bani nanda benua. Lebu na kasa atu yang matanda, bewa usi bika na kenda sa dhuru na buli toradake. So bika na lakumay na bianyan, loma ni benua. Kata barong dhuru maso nandaki nimbula, ena vo viko ena mbole mbole viko sanu mita tonga gai numati ko nga dua nomu kau kene karua talai probir na gasi wili kino gasi ni wuli kere wili utaki kore wuli e baro baro ko veita mamu kete namu kene kato kene kene utoji gai na numati ko nga kasa bata bikin na lingamu kita kasa e kene ngu walte sega ni wuli sega ni dagamaka sega ni kilaka kini bulu-bulu kan salah kau tu kena. Kau nak kembali balik. Ni kau sampai bulu ni bagi kau. Na kasa soni mau tak apa. Se lesson ni apa? Na subjects na kena ada nama kau pertanya. Tak apa sara? Na veta sara nama bingkar kau kembali. Cuba kira na mama kutu tali rorok kira bawa rorok. Mama kutu tali rorok kira bawa rorok. Ni kau sana duruma kau. Kau tolu nak kau cuba kau bingkar dah. Nak kalau orang kasih tak kita itu betul betul mo kasih apa kita kita lihat sebab na na rakyat kita setapa, ena rundo lurusan mereka bah, ena bangun ena kemingo, kena maru taka, na buat di nombor garam itu.
1: Na balik muka sini, om betul kita itu betul betul lebih susun dapat kami na balik, ni orang dapat tahu na itu nasi lebih ni, sedangkan tahu turut alatong aku na itu betul, kita dapat lebih susu, ni fakna kita cukup ni. Or dewa bateke junior lele meba na bawa baru tu ni buli ambang guru guru somuka ba kini mati ni wasi ni ngasih liu kursi tiket dan pita nama tau sahut ingu eh mati kau mengu na wing ni bila kau mati tak kita ratu ngono depan mu ah kila ni kini satu bos otike na kango sana sini sana na kango sana kata kita eh dokum ngono pantai sana kau nyonya rezeki kau main nyonya bukan dong pray rezeki main esar apa ya na ngasak kau nyonya bukan kau bit
0: bila ka cho mendengar nang ono rezeki na usini kurumbui na kak tembasika esati ko na sana buni ke maka indu na kae vuno utekitiko e vuno utekitiko na buru buru tango mali tadi sati ko rawa na buru buru bagalo rusa bule mo tu sa vuno utekitiko main natani matini au tala tala mendengar ni bakara raba nak iya. Gua itu ni barbola dah, tempat elok ini eli. Elok itu ni barbola dah, guru guru lepas dunia, mateng tu dunia. Turun mandang dulu kena bagai tak, turun mandang dulu kena example lah. Lebih mana seven selaku tu gua sponsi kalau fiji bida. Kalau mateng itu gua kira tempat. Itu tu mata serang akhirnya antum buta ko, elem buta ko cuma ni gua mateng itu masalah tu antum buta ko kelam lasen tu mah. Esen itu ini nama mateng ni. Mata kita lasi apa? Mata kita apa? Tutup mata. Eh mata ni kalau tutup mata. Eh barulah dah, barulah dah. Yo pura-pura. Gaya bukan tu ni anak. Nai barulah dah, bukan mata ni. Eh mak sini kau aku sarawa. Tuh rumah dah. Sudah benua. Mata kalau bintal nas. Mata ni talenga. Mata ni non ritual.